kanyel be yoro kapela ora oror batara alanjara kakara orparera willara kolinjara jinatai